0: saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM.

Jangan Pro FM nih, film Insidious Out of the Father yang mendapatkan ulasan nih dari para kritikus sejak rilis pada 19 Agustus kemarin ya. Dan film horor ke-6 saga Insidious ini disambut tak begitu ramah dari ulasan para kritikus nih. Dan film ini mendapatkan nilai Tomatometer ini 57% ya dari 96 kritikus nih di laman agregator Rotten Tomatoes, sehingga gagal mendapatkan nilai cukup untuk mendapatkan penilaian dalam tanda kutip lumayan ya. Meskipun memang ini tergolong kurang baik nih teman-teman berdua, tapi film ke-6 Insidious ini masih mencatat nilai positif dibandingkan seri lainnya ya. Dan film yang digarap dan ditulis oleh Jacob Chase ini menjadi film dengan nilai kedua terbaik dalam saga Insidious. Dan nilai Tomatometer terbaik masih dipegang oleh rilisan asli Insidious 2011 yang memperoleh skor 66% ya. Sementara nilai terburuk dipegang oleh saga ke-4 atau Insidious The Last Key 2018 yang mendapatkan nilai 34% tanpa peraduan. Dan meski demikian, ini nilai dari penonton Aries Popcorn Meter menunjukkan Insidious Out of the Void mendapatkan nilai cukup baik ya, yakini 70% menurut penilaian lebih dari 500 akun terverifikasi teman Pro 2 FM. Dan menurut para kritikus, Insidious Out of the Void ini mungkin akan disuka oleh penonton baru waralaba ini ya, tapi bagi mereka sudah melihat sejak awal, tak ada perkembangan berarti selain horor berputar-putar di dalam rumah ya teman Pro 2 FM. Dan sementara itu, kritikus lainnya, Johnny Olekensky mengatakan bahwa sensasi memacu adrenalin bisa dinikmati bersamaan. Hal ini dilakukan agar tidak memaksakan logika ke dalam cerita ini adalah tindakan yang sia-sia melelahkan.

memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya

0: langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein, karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

Abraham di The Gilded Age ya, sudah merupakan jadwal tayang musim 4-nya di HBO, dan musim keempat drama berlatar periode sejarah tersebut akan tayang perdana pada 1 November 2026 melalui HBO dan juga HBO Max ya. Dan dilansir dari laman Variety ini, HBO juga merilis teaser terbaru yang menampilkan sejumlah adegan yang berkaitan dengan dunia opera ya. Cerita musim 4 ini kembali berfokus pada kehidupan kalangan masyarakat kelas atas nih. Dan Bertarusel menjadi salah satu tokoh masyarakat penting dalam perkembangan cerita setelah berhasil mengubah tatanan masyarakat melalui berbagai langkah yang dilakukannya nih. Namun perubahan tersebut membawa konsekuensi bagi keluarga yang memproduksi. Dan di sisi lain nih, Agnes Van Drent juga melihat kesempatan untuk mendapatkan kembali posisinya di masyarakat nomor 2, dan Marian berusaha untuk membuka jalan baru dalam kehidupannya nih. Sementara Peggy menghadapi tantangan untuk mendapatkan penerimaan dari calon keluarga mertuanya nih. Dan musim terbaru ini bakal ngehadirin berbagai perubahan dalam kehidupan tokoh utama ketika cerita memasuki era baru yang dipenuhi ambisi dan juga konflik. Dan jajaran pemeran musim 4 tetap diisi sejumlah aktor utama dari musim sebelumnya.

kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: just wanna know.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan.

0: pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Utama Pro FM nih, serial The Gentleman resmi diperbaru ya untuk musim ketiga dengan total nih ada 8 episode. Dan kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim kedua dilansir dari laman Variety nih. Dan serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James, karya Scodelario. Dan musim ketiga ini ada dalam tahap pra-produksi dan belum ada naskah diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan ya. Dan sebelumnya di Teman Produknya muncul rumor bahwa Meghan Markle akan bergabung dalam musim ketiga nih. Dan Guy Ritchie mengatakan ambisi serial tersebut semakin besar dan menyebut dunia The Gentleman telah berkembang lebih luas ya. Dan menurut Ritchie, Teman Produknya musim ketiga ini merupakan kelanjutan yang tidak terhindarkan ya. Dan dia mengaku ingin mendorong batas cerita tersebut lebih jauh. Dan Ritchie akan kembali menyutradarai musim ketiga dan juga akan menulis naskah bersama Matthew Reed ya. Sementara itu nih, Netflix sudah merilis trailer premium pertama untuk musim kedua The Gentleman yang dijadwalkan bakal tayang pada 3 September 2026 ya. Dan dalam musim kedua nih, Eddie Horniman, Theo James, dan juga Susie Glass, karya Scodelario nih memperluas bisnis kriminal mereka ke pasar internasional. Mereka melakukan ekspansi hingga villa-villa di kawasan danau di Italia. Namun salah satu anggota kelompok mereka kemudian menghadapi situasi yang berada di luar kemampuannya nih, Teman Produk FM.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama.

Ya, tahun program nih, Java United FC menyambut musim Indonesia Super League 2026-2027 dengan semangat juang yang tinggi ya. Sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru mereka di Semarang, Jawa Tengah nih. Dan dilansir dari laman e-league nih, Java United ini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya, tim ini bernama Malut United FC dan bermarkas di Ternate ya. Dan mulai musim 2026-2027, Java United memindahkan markas mereka ke Semarang, Jawa Tengah. Dan perpindahan ini menjadi bagian transformasi organisasi dengan identitas baru. Dan Presiden Java United FC, Sofiana Saluhu, menegaskan klubnya hadir bukan untuk menggantikan klub manapun. Setiap klub memiliki sejarah, identitas, dan juga pendukung. Pelatih Java United, Fabio Lefundes, juga turut menyampaikan semangatnya dan siap membawa tim menghadapi musim baru dengan penuh optimisme. Dan juga di tema program FM ini, Java United menyiapkan squad kompetitif untuk musim 2026-2027 dengan sejumlah pemain berkualitas menghuni tim termasuk Ciro Alves dan juga David Da Silva.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
2: Hey.
1: Pakai setrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

0: Selanjutnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atau pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

lagu barat semua ya. Dunia malu. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk
1: tidak mandi
0: terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi dan masih bareng Hafiz sama Prodo FM di 9.15 ya, di Spada. Selamat pagi, teman Prodo. Nah, dan pagi hari teman Prodo FM di hari Kamis.

perlahan ini menghancurkan kehidupan seseorang ya teman berdua. Dan penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan juga mental, tapi juga menghancurkan hubungan dengan keluarga, mengganggu pendidikan, merusak karir, sampai berujung pada persoalan hukum nih. Dan seseorang yang terjerat narkoba ini seringkali mengalami perubahan perilaku ya. Mereka menjadi sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi, mudah marah, dan juga menjauh dari keluarga maupun teman-teman teman berdua. Dan dalam jangka panjang nih, penggunaan narkoba ini bisa menyebabkan kerusakan otak, gangguan pada jantung, hati, paru-paru, bahkan meningkatkan resiko kematian ya teman berdua FM. Dan dampak penyalahgunaannya juga bisa dirasain nih sama keluarga, dan orang tua juga harus menghadapi beban emosional dan juga ekonomi yang berat ya. Hubungan yang keluarga jadi renggang, bahkan gak jarang nih ini berakhir dengan konflik yang berkepanjangan dan tingkat yang tinggi di masyarakat sama Pro 2 FM. Dan peredaran narkoba nih juga memicu meningkatnya tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, sampai perdagangan narkotika yang merusak keamanan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on-

Video conference dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, tema Peradaban HAM ini mencegah penyalahgunaan narkoba, yaitu adalah tanggung jawab kita bersama di Taman Pradua. Dan orang tua nih perlu ngebangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak ya, memberikan perhatian dan juga tentunya nih menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari Taman Pradua. Nah, sekolah dan juga lembaga pendidikan ini juga punya peran penting nih dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba sejak dini ya. Dan sementara itu nih, generasi muda juga perlu berani mengatakan tidak pada narkoba, memilih lingkungan pergaulan yang positif, dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat tentunya, seperti berolahraga, berkarya, mengikuti kegiatan sosial, ataupun mengembangkan hobi nih. Jadi teman Pro FM, apabila ada anggota keluarga atau teman yang sudah terlanjur terjerat narkoba nih, jangan dikucilin ya. Berikan dukungan nih supaya mereka mau menjalani rehabilitasi dan juga mendapatkan bantuan dari tenaga profesional. Dan kesembuhan itu akan lebih mudah dicapai apabila ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah.

0: susu dua ya.
1: Sagop hitam ya tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi di bangsa.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, tolong Ronald FM ini masa depan bangsa itu ada di tangan generasi yang sehat ya, dan juga cerdas dan juga bebas dari narkoba tentunya. Jadi jangan biarin narkoba tuh merampas impian, menghancurkan keluarga dan juga ngehilangin harapan ya. Jadi mari kita sama-sama nih melawan ya, dan juga tentunya menciptakan lingkungan yang aman, peduli

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22 RRI Net.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, Butir, Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

Selamat siang teman Pro 2 Jambi, selamat siang Pro 2 teman terbaik kamu. Santai siang di hari ini bersama saya Arta Setangah menemani kalian di 90,9 Pro 2 Jambi. Baik teman Pro 2, buat kamu yang sudah menikmati makan siang dari, yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat juhur ya untuk umat muslim, selamat siang teman Pro 2 di santai siang hari ini. Aku Arta Setangah bakal temani kalian dan berbagi informasi di siang hari dari Pro 2 Jambi. Baik teman Pro 2, buat kamu selamat beraktivitas. Lagu-lagu termanis sudah aku siapkan ya buat teman Pro 2 Jambi, yang pastinya dari koleksi Pro 2 Jambi untuk di siang hari ini. Karena kondisi cuaca masih berkabut teman Pro 2, untuk itu teman Pro 2 kita tahu ya bahwa pemerintah Jambi terutama untuk provinsi ataupun kota sudah melaksanakan libur ya untuk anak-anak sekolah baik SMP, SMA dan SD. Jadi sekali lagi buat teman-teman Pro 2, selama dalam kondisi untuk libur sekolah dikarenakan kabut ini, dimohon ya untuk tetap jaga kesehatan dan menjaga pola gaya hidup yang sehat. Karena dilaksanakan dengan libur sekolah di kota Jambi dan sekitarnya, itu yang pasti teman Pro 2 dikarenakan kondisi cuaca saat ini yang masih berkabut. Apalagi kalau udah menjelang siang teman Pro 2 ya, itu berasa banget dan itu akan membuat mata perih. Baik teman Pro 2 Jambi, sambil berbagi informasi, kita dengarkan dulu teman Pro 2, nanti aku akan berbagi informasi buat kamu ngebahas tentang manfaat membaca buku, minum kopi di pagi hari. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal membaca, biasanya itu suka banget baca media sosial teman Pro 2. Tapi kali ini berbagi informasi buat kalian, kebiasaan membaca buku ditemani secangkir kopi di pagi hari, ternyata diam-diam bisa mendukung kesehatan otak. Dan kita tahu juga kopi memberikan dorongan kimiawi yang membuat tubuh lebih terjaga. Sementara membaca buku mendorong otak untuk fokus pada satu hal. Menerapkan kebiasaan minum kopi dengan membaca buku ternyata bisa membantu mengurangi brevo atau rasa lelah akibat sleep inertia. Meskipun keduanya bekerja dengan cara yang berbeda pada sistem saraf. So, bagaimana kombinasi membaca buku dan minum kopi efektif untuk kesehatan otak? Dan apa sebenarnya manfaat minum kopi dan membaca buku? Teman Pro 2 Jambi, aku akan berbagi informasi buat kalian di siang hari ini, manfaat baca buku sambil minum kopi di pagi hari. Dari Pro 2 Jambi, selamat beraktivitas dan yang pastinya informasi terkini, Karta Bakat juga bakal bersumbangkan buat kalian dari Pro 2 Jambi. Tapi yang pastinya kita akan ulas dulu nanti, manfaat membaca buku, manfaat baca buku sambil minum kopi di pagi hari. Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi mengulas ya manfaat baca buku sambil minum kopi di pagi hari bagi otak. Yang pertama, baca buku sembari minum kopi adalah perpaduan yang efektif untuk otak. Hal ini diukur langsung oleh Russell Ambers, LPCBCS, selaku konselor profesional berlisensi sekaligus pendiri dari Brain Coach Center melalui Real Simple. Menurutnya, kopi meningkatkan kewaspadaan dengan cara menghambat adenosin, yaitu zat kimia yang membuat rasa ngantuk. Kemudian aktivitas membaca mengalihkan energi berlebih dari kafein menjadi perhatian atau fokus yang terarah. Kombinasi ini bisa menurunkan tingkat stres sekaligus menjaga pikiran tetap tajam. So, yang kedua, efek minum kopi bagi tubuh. Nah, tahun pro 2, efek minum kopi bagi tubuh, studi tahun 2016 ya, yang diterbitkan Neurosciency and Biobehavioral Review, kafein dalam kopi secara konsisten meningkatkan kewaspadaan, kecepatan reaksi, dan kemampuan pertahankan fokus. Fokus tersebut bertahan lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk sekedar menghabiskan secangkir kopi. Rata-rata waktu paruh kafein secara umum adalah sekitar 5 jam. Waktu paruh kafein adalah durasi yang dibutuhkan tubuh untuk membuang separuh dari jumlah kafein yang dikonsumsi. Jadi, dalam produknya, satu cangkir kopi yang diminum di pagi hari, efeknya bisa berasa di dalam tubuh sampai dengan berjam-jam kemudian. Jadi, efek minum kopi bagi tubuh dalam produknya, yang pastinya meningkatkan kewaspadaan, kecepatan reaksi, konsisten, kemampuan mempertahankan fokus. Dan fokus tersebut bisa bertahan lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk sekedar menghabiskan secangkir kopi. Rata-rata waktu paruh kafein ya, secara umum adalah sekitar 5 jam. Baik teman Pro Jambi, kita masih lanjut lagi berbagi informasi manfaat baca buku sambil minum kopi di pagi hari bagi otak. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Dek, saya tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Saya cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

lanjut lagi dari 9,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita ulas lagi manfaat membaca buku, teman Pro 2 ya. Selain menambah wawasan dan meningkatkan rasa empati, membaca buku ternyata juga melatih otak untuk fokus, memperbaiki rentan perhatian, dan mengurangi kebiasaan terdistraksi. Teman Pro 2, nah, menurut dari Rainbow, ada perbedaan besar antara membaca dan sekedar mengkonsumsi informasi. Saat membaca sesuatu yang bermakna, otak harus memegang gagasan, membangun keterkaitan, mempertanyakan apa yang sedang dibaca, serta menyusun gambaran yang lebih utuh. Saat mengikuti alur argumen, menyimak sebuah cerita, atau menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya, artinya teman Pro 2 sedang melakukan aktivitas mental yang aktif. Melakukan hal ini secara rutin bisa mendukung fungsi otak dalam pertahankan fokus. Membaca buku sembari minum kopi sebaiknya dilakukan 60 sampai dengan 90 menit setelah bangun tidur. Minum kopi terlalu pagi itu bisa mengganggu produksi hormon kortisol alami tubuh yang sedang mencapai puncak. Jadi membaca buku sembari minum kopi itu bagus banget teman Pro 2. Tapi sebaiknya minum kopi itu 60 atau 90 menit setelah bangun tidur. Jadi jangan bangun tidur, jangan langsung minum kopi teman Pro 2, gak bagus ya. Ada jeda waktu 60 menit atau 90 menit teman Pro 2. Minum kopi terlalu pagi itu bisa sangat mengganggu produksi hormon kortisol alami tubuh yang sedang mencapai puncaknya. Memang luar biasa minum kopi ini teman Pro 2 ya. Bisa meningkatkan rasa empati dari saat membaca buku, menambah wawasan, dan yang pastinya melatih otak untuk fokus, memperbaiki rentan perhatian, dan mengurangi kebiasaan terdistraksi. Tapi yang pastinya teman Pro 2, kita tahu kopi ini luar biasa banget teman Pro 2 buat kita ya. Yang pastinya untuk kopi teman Pro 2 itu memberikan banyak manfaat buat kita. Yang pastinya untuk membuat tubuh lebih terjaga, dan sementara membaca buku mendorong otak untuk fokus pada satu hal. Nah teman Pro 2, untuk kamu itu di kata-kata udah lulus ya. Manfaat membaca buku, baca buku sembari minum kopi merupakan perpaduan efektif untuk otak. Dan efek minum kopi bagi tubuh teman Pro 2 yang pasti meningkatkan kewaspadaan, kecepatan reaksi, kemampuan pertahanan fokus, dan konsisten. Baik, selamat beraktivitas teman Pro Jambi, dan aku akan lanjut lagi berbagi informasi buat kamu dari Pro 2 ya. Informasi 13 nanti aku akan lanjut lagi dengan informasi olahraga dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat beraktivitas tetap bersama Pro 2 Jambi, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi mengulas berbagi informasi olahraga bersama Pro 2 Jambi yang kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RR Digital, dan streaming rri.co.id. Selamat siang dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Riset ini menemukan korelasi kuat antara konsumsi kimchi dan perbaikan signifikan pada kesehatan metabolik. Studi yang dilakukan oleh College of Agriculture, Health and Natural Resources di University of Connecticut menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi kimchi berkaitan dengan penurunan kadar gula darah, trigliserida atau lemak darah, dan tekanan darah. Kimchi dikenal kaya akan probiotik, bakteri baik yang esensial untuk menjaga keseimbangan mikrobioma atau flora alami dalam usus. Ketidakseimbangan mikrobioma telah lama diketahui sebagai faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker usus besar. Kimchi berpotensi besar menyehatkan kardiovaskular dan memperbaiki kondisi diabetes. Mikrobioma usus yang sehat berfungsi sebagai pelindung alami terhadap patogen, mengatur peradangan, dan memperkuat respons imun.

0: teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi olahraga yang kami angkat dari website rri.co.id. Teman Pro 2,
1: Vinicius absen.
0: Espargaro siap turun di Aragon. Teman Pro 2, Maverick Vinales dipastikan absen pada MotoGP Aragon. Spanyol pekan ini, tes 3 KTM mengkonfirmasi kondisi Vinales dan tidak memungkinkan untuk berlaga. Melansir dari laman MotoGP, posisi Vinales digantikan oleh Pol Espargaro. Vinales sudah 10 kali podium, tapi absen sejak MotoGP kembali bergulir. Vinales saat ini masih berjuang memulihkan cedera bahu yang dialaminya di Jerman tahun lalu. Hingga balapan di Aragon, ia belum dinyatakan siap. Pol Espargaro kembali turun sebagai rider pengganti. Belum diketahui kapan Vinales diizinkan kembali membalap karena timnya tidak ingin mengambil resiko. Tim Touch 3 sangat berharap Vinales sudah pulih dan dia ditargetkan kembali membalap jelang seri San Marino pada September mendatang. Nah, teman Prodo, kabar terkini Vinales absen, Espargaro siap turun di Aragon. Itu informasi MotoGP dan kita akan lanjut lagi untuk berbagi informasi olahraga dan masih dari Pro 2 Jambi. Selamat siang di Santai Siang Pro 2 Jambi.

Oke, Jam Radio akan lanjut lagi dengan kabar terupdate informasi olahraga. Kali ini informasi kita tadi di awal informasi otosport, dan sekarang lanjut lagi Jam Radio. Masih informasi olahraga dengan sepak bola. Java United bawa misi khusus di Indonesia Super League 2026 per 2027. Nah, Jam Radio JMB, Java United FC menyambut musim Indonesia Super League 2026 per 2027 dengan semangat juang tinggi. Sebanyak 27 pemain siap berjuang meraih prestasi di rumah baru Semarang, Jawa Tengah. Melansir dari laman Ilegwis, Java United kini hadir dengan identitas baru. Sebelumnya tim itu bernama Malut United FC dan bermarkas di Ternate. Musi dan informasi mulai musim 2026-2027, Java United memindahkan ke markas di Semarang, Jawa Tengah. Perpindahan ini menjadi bagian pertahanan formasi organisasi dengan identitas baru. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menegaskan klubnya hadir bukan untuk menggantikan klub manapun. Setiap klub memiliki sejarah, identitas, dan pendukung. Back to JMB, kabar terkini Java United bahwa misi khusus di Indonesia Super League 2026 per 2027.

sebaiknya kamu tahu. Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi.

dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Dari kategori Olimpik yang memperoleh ya, debut Lenny Aistor dihiasi kekalahan di Pontianak International Challenge 2026. Langkah Lani Tria Mayasari, Esther Nurumi Triwardoyo di Politron Pontianak International Challenge 2026 hanya sampai di babak 32 besar. Ganda putri Indonesia baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yuzung dan juga Lee Yu Lim. Lani Esther kalah dalam rubber games 13-21, 21-15, 13-21 dalam tempo 77 menit. Laga ini berlangsung di lapangan 1 gor terpadu Pontianak pada Rabu 26 Agustus kemarin. Teman pro 2 Esther Nurumi Triwardoyo mengakui bahwa ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pemain ganda. Kekalahan ini dijadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, teman berjambi, kabar terkini untuk debut Lani Esther dihiasi kekalahan di Pontianak International Challenge 2026. Dapatkan informasi real terupdate dari informasi lokal, nasional dan internasional melalui website rri.co.id. Dari Pro Jambi, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

festival. Yeah. Lagi dari 90,9 Pro 2 JMB dengan informasi olahraga Tampra. Untuk informasi lanjut lagi Tampra 2, dari informasi sepak bola Tampra 2, Mbappe cetak hat-trick, Mourinho menang pada laga kandang perdana di Bernabeu. Nah Tampra JMB, kabar terkini Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Squad 4-1 di Santiago Bernabeu pada Kamis hari ini, dan kemenangan tersebut membuat Jose Mourinho menikmati kemenangan kandangnya pertama setelah kembali menangani Los Blancos. Mourinho sebelumnya mengawali periode keduanya bersama dengan Madrid dengan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol. Dan hasil positif ini kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Madrid yang tampil disiplin dan yang sempat menyulitkan tuan rumah ya sepanjang babak pertama pertandingan. Namun kualitas Madrid akhirnya berbicara melalui 3 gol Mbappe dan 1 gol Vinicius Junior. Teman Pro 2, kabar terupdate Mbappe cetak hat-trick, Mourinho menang pada laga kandang perdana di Bernabeu. Informasi dari website RRI.co.id, dan kita lanjut lagi di Santai Siang bersama saya Artai Sangang di informasi olahraga.

0: lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Jamil, lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu Tampro 2. Kabar informasi terkini lagi lanjut Tampro TC Tuntas. Di Thailand, Persebaya bersiap pulang dan gelar launching. Teman Pro 2, Persebaya menuntaskan pemusatan latihan selama 9 hari di Thailand. Green Force bersiap kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus hari ini. Melansir dari laman Persebaya, pemusatan latihan menjadi bagian penting persiapan Persebaya menuju kompetisi musim 2026-2027. Tim memperkuat fisik, kekompakan, dan ritme permainan. Dan Teman Pro 2, Persebaya menutup latihan di Thailand dengan penguatan fisik, permainan kelompok, dan penerapan prinsip permainan tim. Uji coba melawan tim lokal turut memberikan stimulus berbeda kepada pemain. Teman Pro Jambi, kita lanjut lagi dengan berbagai informasi dari Pro 2 Jambi.

Tamam Prodo. Bahwa di resmi gabung City siap gantikan peran Pedro. Tamam Prodo Jambi, Manchester City mendapatkan pengganti Rodri yang engkang ke Barcelona City dan mengontrak Ayobo Bodadi dari Lille senilai 117 juta dolar. Melansir dari laman Associated Press, Bodadi berusia 18 tahun yang merupakan pemain nasional Maroko yang dikontrak 3 tahun. Nilai transfernya menjadi rekor tertinggi Lille. Dan Tamam Prodo sebelumnya Neymar juga pernah menjadi

90 Jambi, dan kita udah berbagi informasi olahraga. Sesaat lagi di Informasi 14 Usia Barat, teman Pro 2. Lanjut lagi bersama saya Artis Tanggang di Informasi Entertainment di hari Pro 2 Jambi di Informasi 2 siang nanti ya. Selamat siang teman Pro 2 Jambi yang baru aja stay tune di 10,9 FM, yang mendengarkan melalui aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. Karena cuaca hari ini sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2, untuk kalian yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker teman Pro 2 ya. Karena siang hari kalau untuk kota Jambi dan sekitarnya tuh makin siang makin berkabut, bener gak sih teman Pro 2? Makanya kalau olahraga, karena kondisi cuaca lagi kayak gini, tetap olahraga bisa teman Pro 2. Yang pastinya yang mau olahraga, jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, juga makan makanan yang sehat teman Pro 2. Dan kalau untuk olahraga sih baiknya dalam kondisi pagi tuh masih sejuk banget teman Pro 2. Maksudnya tuh belum seperti saat ini yang super kabutnya ya teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 Jambi, jaga kesehatan dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Masih lanjut dari 90,9 di Jambi, teman Pro 2, selamat beraktivitas buat kalian semuanya. Dari koleksi Pro 2 Jambi ada yang termanis, ada untuk kamu ya teman Pro 2, dengan Man Osman featuring Traffic Jam, Bentang Jarak Asmara.

menyebabkan tubuh gampang dehidrasi dari biasanya. Melansir Texas Health, gejala awal dehidrasi meliputi mulut kering, rasa haus berlebihan, sakit kepala atau pusing, kelelahan, urin sedikit dan berwarna lebih gelap, dan kram otot. Tips menghindari dehidrasi saat cuaca panas. 1. Minum secara teratur, jangan menunggu haus. 2. Konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka, melon, mentimun, jeruk, apel, tomat, dan stroberi. 3. Isi kembali elektrolit. Asupan seperti air kelapa, pisang, susu, yogurt, dan semangka. 4. Gunakan pakaian yang tepat dan pelindung sinar matahari. 5. Atur aktivitas fisik di luar ruangan.

lagunya tadi dong, Pro 2. Oke, deh, dengan lagunya Demi Cinta dari Gia featuring Bada yang luar biasa, excited banget dengan lagunya. Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi entertainment. Nah, teman Pro 2, kita tahu ya, salah satu dari aktor Indonesia, Revaldo Vivaldi, untuk keempat kalinya tertangkap terkait dengan kasus narkotika atau narkoba. Nah, teman Pro 2 sampaikan, polisi sebut Revaldo banyak melamun saat diperiksa kasus narkoba. Revaldo Vivaldi disebut-sebut banyak melamun saat menjalani pemeriksaan awal terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriyadi, menduga kondisi tersebut merupakan efek konsumsi narkoba. Nasriyadi menyampaikan Revaldo masih dalam pengaruh narkoba saat diamankan di apartemen Aklis Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin 22 Agustus kemarin. Dan informasi lagi, Tampro 2, bahwa dalam kasus ini polisi turut menyita sejumlah barang bukti dari tangan Revaldo seperti 3 plastik klip bekas sabu, 2 korek modifikasi, 3 pipet, 3 bong, setengah butir aprazolam, setengah butir sanaks, dan 2 kotak penyimpanan. Setelah penangkapan, polisi juga melakukan tes urin terhadap Revaldo. Hasilnya, Revaldo dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika dan psikotropika. Tuan Prada, meski begitu, Nasri menyampaikan secara umum Revaldo dalam kondisi sehat setelah ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Pemeran Rangga dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta yang pernah tayang di tahun 2003 dipastikan menjalani pemeriksaan kesehatan pada Rabu kemarin. Selain memastikan kondisi kesehatannya, hal itu juga untuk memeriksa efek penggunaan narkoba pada Revaldo. Hasil pemeriksaan kesehatan nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Revaldo atau tidak. Nah, Tuan Prada, kabar terkini ya, informasi dari pihak kepolisian bahwa Revaldo banyak melamun saat diperiksa kasus narkoba. Dan ini bukan baru pertama kali, bukan kedua ataupun ketiga, tapi sudah keempat kalinya. Oke deh, kita doain aja, mudah-mudahan Revaldo bisa benar-benar bertobat, bukan cuma masuk ke rehabilitasi. Karena kalau masuk ke rumah rehab itu, teman Pro 2, kalau nggak ada niat dari diri orang tersebut, itu susah, karena namanya kecanduan. Sama seperti judi online. Makanya teman Pro 2, lagi-lagi buat para muda, buat kalian semuanya, teman Pro 2, jawaban dari judi online ya. Karena judi online itu candunya sama seperti narkoba. Versinya aja yang beda. Ini kan mengganggu kesehatan. Tapi ini bukan cuma mengganggu kesehatan, kalau namanya judi online juga. Semuanya, perekonomian dan lain-lainnya. Karena banyak dari di media-media sosial, teman Pro 2 ya, bagaimana mereka yang pernah masuk dalam dunia judi online yang benar-benar hancur-hancuran banget dan mereka sangat menyesali. Jadi buat kalian Taman Pro 2, kasus narkotika dan kasus judi online ini, jujur aja sih Taman Pro 2, sama-sama bisa bikin kecanduan dan bisa menghancurkan semuanya. Oke, salam sehat buat semuanya Taman Pro 2. Untuk sekali lagi Taman Pro 2, untuk lebih selektif dalam berteman, untuk lebih selektif lagi dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena kalau narkoba mungkin ada yang biar, oh iya, biar bisa melek terus, biar gak capek gitu ya. Terus biar katanya tuh biar gak stres, siapa bilang. Balik lagi kan, kalau udah sadar, balik lagi masalah tetap ada, gak bakalan selesai. Itu sih. Oke, teman-teman Jambi, kita masih lanjut lagi berbagi informasi buat kamu dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Akhir dari 50,92 jam nih. Ha. Mewah jadinya teman Broda, serius. Aduh. Oke deh teman Broda Jambi, lanjut lagi dari 10,9 Broda Jambi. Sebenarnya sih nutupin nangis doang ya. Dengar lagu tuh sedih banget teman Broda, pas banget ya. Oke, lanjut lagi teman Broda, kabar terkini dari informasi entertainment. Jisoo Blackpink umumkan comeback solo dengan Klik. Jisoo memulai debutnya pada tahun 2016 sebagai member Blackpink dan sejak saat itu terus aktif mewarnai industri K-pop bersama dengan grupnya. Bersama Jessie, Jennie, Rose dan juga Lisa, ia berhasil membangun karir yang kuat dan dikenal luas berkat berbagai karya serta aktivitas Blackpink di panggung Korea ataupun internasional. Selain sibuk bersama dengan Blackpink, Jisoo juga mulai mencoba berbagai hal di luar aktivitas grup, termasuk terjun ke dunia acting dan merilis karya solo. Tidak heran ya jika setiap proyek baru yang melibatkan Jisoo selalu berhasil menarik perhatian para penggemar. Dan baru-baru ini penyanyi cantik itu dikabarkan akan segera comeback. Dan kapan karya barunya akan segera dirilis? Mengutip dari Sampi, pada 24 Agustus lalu, Jisoo merilis teaser misterius untuk single terbarunya yang berjudul Klik. Rencananya lagu baru itu akan dirilis pada tanggal 4 September mendatang. Dalam teaser itu, Jisoo tampil dengan konsep yang terasa lebih misterius dan juga gelap, lengkap dengan nuansa horor yang cukup kuat. Dan konsep ini berbeda dari comeback solonya sebelumnya, Amortex, yang lebih menonjolkan sisi glamor, elegan dan emosional dengan visual yang lebih berani serta penuh dengan warna. Perbedaan konsep itu tentu membuat comebacknya Klik ini makin menarik untuk dinantikan. Jika sebelumnya Jisoo banyak menunjukkan sisi feminim, romantis, kali ini ia seolah-olah ingin perlihatkan karakter yang lebih gelap dan misterius. Tamradu ya, Jisoo Blackpink umumkan comeback solo dengan Klik.

Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Kremps, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum. Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya

0: caranya?
1: Menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan

Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan.

Mata Karnamu udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Back to Pro Jambi, lanjut lagi dengan kabar informasi entertainment. Tampang Pro 2 kabar terkini, Budi Darmi ya, ceritakan kisah di balik single terbarunya, Cinta Diri Sendiri. Penyanyi muda Budi Darmi merilis single terbarunya bertajuk Cinta Diri Sendiri, yang ternyata ada makna mendalam di balik lagu itu, yang bisa menjadi reminder untuk setiap orang yang mendengarkannya. Dimana ada masa ketika kita merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah berusaha jadi orang baik, sudah memberikan perhatian, sudah bertahan, dan sudah mencoba memahami. Tapi orang yang kita inginkan ternyata tetap tidak memahami kita. Kalau sudah begitu, apakah kita harus berusaha lebih keras lagi? Lewat single terbarunya, Cinta Diri Sendiri, Budi Doremi punya jawaban yang sederhana. Mungkin memang sudah waktunya bilang, ya udah. Nah, ya, namun bukannya udah itu karena marah atau ingin membuktikan bahwa kita baik-baik aja. Bukan juga ajakan untuk gampang menyerah. Tapi dalam Pro 2, buat Budi ada saatnya seorang perlu tahu bahwa usahanya sudah cukup dan berhenti menaruh terlalu banyak kebahagiaan pada orang lain. Nah, lagu ini sebenarnya sudah cukup lama ya disimpan Budi. Ia menulisnya pada tahun 2022 di Pangandaran. Kemudian ketika baru mulai kembali bekerja setelah pandemik, 4 tahun kemudian saat kembali mendengarkan lagu tersebut bersama dengan tim DRM, Budi merasa ceritanya masih relevan dan justru cocok menjadi bagian dari EP yang sedang ia kerjakan. Nah, teman Pro 2 ya, buat kalian lagu saat ini terbaru ya, single terbaru dari Nia Budi Doremi yang berjudul Cinta Diri Sendiri, balik lagi, ini kayaknya relate banget dengan kehidupan Tama Pro 2. Ketika kita sudah bertahan, sudah memberikan perhatian, sudah berusaha jadi yang terbaik, mencoba memahami, tapi orang yang kita inginkan ternyata tidak memilih kita. Kalau sudah kayak gini ya, ya udah, Tama Pro 2 yang pastinya ya udah itu bukan berarti kita menyerah atau marah, ingin membuktikan bahwa kita baik-baik aja. Enggak, Tama Pro 2, ada saatnya seseorang perlu tahu bahwa usahanya sudah cukup dan berhenti menaruh terlalu banyak kebahagiaan pada orang lain. So guys, itu dia kabar terkini Budi Doremi menceritakan kisah di balik single terbaru Cinta Diri Sendiri. Dari Pro 2 Jambi, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Singkat banget ya, empat kata tanpa tapi punya makna yang sangat dalam banget buat kamu mungkin lagi capek, terus lagi mumet. Udah denger lagu ini teman Proda, yakin deh pecah banget. Maksudnya tuh kita nggak bakalan ngedrop, terus kita bakalan up. Jadi intinya tuh kayak lagu ini ngajak kamu tuh nggak usah nyerah, don't give up, bah. Udah paham ya teman Proda? Jadi lagu itu punya makna banget teman Proda. Ketika kita lagi lelah, ya ada sih mungkin orang yang pengen denger lagu yang lebih ya medley-nya lebih low, yang lebih kayak sendu gitu ya teman Proda. Tapi jujur, beberapa orang termasuk aku teman Proda. Jadi kalau misalnya lagi capek banget ya, kayak otak tuh lagi mumet banget, ini mau nyari-nyari inspirasi tuh luar biasa banget ya. Dengerin lagunya tuh yang kayak gini Tamro. Jadi kayaknya tuh kasih energi positif gitu loh Tamro 2. Jadi emang semua orang tuh beda-beda. Kayak misalnya mau pulang kerja misalnya ya kan, ada orang yang muter lagunya tuh pengen relate banget kehidupannya. Ada lagi pengen ketika lagi capek dengerin lagu tuh gimana berikan semangat. Bener gak sih teman Pro 2? Jadi emang versinya beda-beda teman Pro 2. Jadi kalau misalnya, ih kok aku lagunya kayak gini, udah itu memang soul-nya kamu, jiwanya kamu gitu lah. Semua orang kan beda-beda ya kan teman Pro 2. Kakak adik aja makannya aja seleranya beda-beda. Apalagi kalau soal misalnya kita pengen dengerin lagu atau style, itu emang semua orang beda-beda. Baik teman Pro 2, kita tinggalkan Rocket Rockers dengan lagunya Yang, dan kita lanjut lagi dengan informasi terkini tentang produk drakor. Buat kamu yang para pecinta drakor tujuh tangan, yeay, aku juga kayaknya tuh kalau nggak nonton drakor tuh ada yang something banget gitu, kenapa ya gitu ya. Nah nggak tahu teman produk ya, masih positif aja sih. Ada yang suka dracin drama Cina, ada yang suka drakor. Tapi kalau dracin ini biasanya cowok-cowok kebanyakan sukanya, karena memang dracin itu drama Cina itu lebih simple ya, maksudnya tuh lebih singkat ke Mamoro 2, durasi mereka sedikit ya. Terus kalau aku lebih sukanya ke drama Korea, kenapa nggak tahu, kayaknya tuh emang karena dari awal tuh nontonnya drakor, jadi ke drakor. Pernah ke drama Cina ada, tapi jarang banget. Biasa sih sukanya tuh kayak film-film yang kayak mat ya, film-film yang menantang gitu loh tentang produa gitu ceritanya. By the way, sekarang lanjut lagi ngebahas tentang drakor. So Kang dan Kim So Hyun siap reuni di drakor romantis baru. Nah, setelah sukses menunjukkan chemistry mereka yang apik dalam drama Love Alarm pada tahun 2019 lalu, banyak penggemar drakor yang berharap bisa kembali melihat mereka. Melihat So Kang dan Kim So Hyun beradu akting dalam drama romance, keduanya memang berhasil membuat karakter Han Won Suno dan Kim Jo Ju terasa begitu hidup, sampai dengan chemistry mereka tuh masih sangat membekas di hati para penonton sampai dengan sekarang. Harapan itu seolah menjadi kenyataan karena So Kang dan Kim So Hyun baru-baru ini dikabarkan akan kembali dipertemukan dalam drama romance terbaru. Kabar ini tentu langsung menarik perhatian para penggemar yang sudah lama menantikan reuni keduanya. So guys, seperti dilansir dari Songpi pada 25 Agustus lalu, MBC secara resmi mengumumkan bahwa So Kang dan Kim So Hyun bakal kembali beradu akting dalam drama romance yang berjudul What Scandal. Drama ini sendiri diadaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama. West Scandal menceritakan tentang kehidupan pewaris Chaewol generasi ketiga bernama Dan Yoo Hyuk yang lebih memilih menjadi seorang aktor, dan mantan bintang cilik bernama Jin Seol yang akhirnya mulai

0: program Kampro 2 yang pastinya dikabarkan bahwa Sokan dan Kim So Hyun bakal siap reuni di drama Korea romantis baru. Kita tungguin aja Kampro 2 ya, karena ini udah diberitakan bahwa mereka bakal bertemu lagi. Oke deh, dari Pro 2 Jambi lanjut di 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih berbagi informasi dari Pro 2 Jambi. Kita dengarkan single terbaru dari Budi Doremi dengan lagunya Cinta Diri Sendiri.
1: Mas, tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2, sekarang lanjut lagi dengan kabar terkini informasi dari Pro2 Jambi. Teman Pro2 untuk informasi entertainment. Teman Pro2 mau ada Jokes rilis single terbaru kan dengan warna yang musik berbeda. Pita Philip sekaligus penyanyi mau ada Jokes kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Tiga Kata. Tiga katakan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kami jadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Kali ini perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Judul Kat sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah kubilang atau I told you so. Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita lagu ini ketika pertama kali mendengarnya. Gadis keturunan Belanda Karo ini bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Menurut Mawar, kan seperti suara hati seorang yang teman sering menjadi tempat curhat. Namun berbagai nasihat diberikan justru tidak benar-benar didengarkan. Teman Pro2, kabar terkini ya, Mawar just rilis ya single terbarunya yang berjudulkan dengan warna musiknya yang lebih berbeda. Baik, informasi dari website rri.co.id. Teman Pro2, tetap bersama Pro2 Jambi. Lanjut lagi Teman Pro2 nanti sore ceria. Kamu bakal ditemani di sore ceria nanti Teman Pro2. Ada siapa ya? Ada Kak Evan yang bakal temani kalian. Kak Evan bakal temani kalian di formasi 15 Uksya Barat. Saat lagi Teman Pro2 di sore ceria. So, jangan kemana-mana Teman Pro2, tetap bersama Pro2 Jambi. Thank you. Jangan lupa dengarkan Pro2 lebih mudah lagi Teman Pro2 melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Dan selamat sore juga Teman Pro2 yang selalu setia di 10,9 FM Pro2, teman terbaik kamu. Tetap bersama Pro2 Jambi dan salam sehat buat semuanya. Meskipun udara berkabut dikarenakan asap yang masih melanda bumi tercinta Indonesia Raya, bukan cuma Jambi tapi hampir dari semua ya, termasuk yang titik kemarin kebakaran juga, ada gempa juga. Pokoknya tuh memang mendalam banget ya Teman Pro2. Kayaknya ujian kita tuh banyak banget, tapi tetap bersyukur, tetap sabar, tetap tawakal ya Teman Pro2. Memang perekonomian lagi tidak baik-baik saja, tapi tetap kita mencintai Indonesia. Salam sehat, salam bahagia buat semuanya. Tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu. Kita dengarkan Mawar The Joss dengan lagunya Kan.

0: ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

0: kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja

kafein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman,
2: butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jatimu. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung,

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau gitu.

salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Sore ceria.
1: Ini teman pro 2. Waduh, teman pro 2. Tadi pagi, kemarin kalau nggak salah teman pro 2. Kemarin tuh udah nggak ada lagi asap ya, mungkin karena deras lagi, kencangnya angin ya. Karena malam-malam kemarin tuh aku dengar angin yang ngembus, menghembus gitu ya. Sampai seng di rumah aku tuh kayak ngebunyi gitu, wah mau hujan nih. Ternyata nggak, pas paginya aku lihat, ya memang kabut asap udah nggak ada lagi teman pro 2. Tapi di sore hari ini teman pro 2, wah aku ngelihat udah mulai banyak lagi. Apalagi tadi aku dari Bulian ya, di daerah Bulian ada tuh kabut asapnya teman pro 2. Semoga aja deh kota Jambi segera diguyur hujan dengan intensitas ringan, jadi sedang juga makin baik gitu ya, lebat juga alhamdulillah teman pro 2. Siapa sih teman pro 2 yang suka membeli barang mahal? Nah, siapa nih? Memang ya, membeli barang mahal itu bisa memberikan rasa puas karena sering banget dianggap sebagai bentuk investasi pada kualitas dan kenyamanan dalam hidup. Tetapi, keputusan yang diambil secara terburu-buru itu sering banget berakhir dengan penyesalan. Harga yang tinggi itu juga nggak selalu berarti sebuah barang benar-benar layak untuk dimiliki atau sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, oleh karena itu, teman pro 2, sebelum check out atau menyelesaikan pembayaran, ada baiknya nih meluangkan waktu sejenak untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah kamu benar-benar punya uang untuk membayarnya? Kalau seandainya nih ya teman pro 2, uang kamu tuh cukup nih untuk beli itu, lebih baik jangan nih teman pro 2 ya. Kecuali, kenapa aku bilang cukup? Kalau misalnya cukup untuk beli jangan, karena ya, kalau kamu hanya cukup beli barang itu, gimana ke depannya gitu teman pro 2? Ada lebih baik gitu ya. Kita investasikan di hal lain yang bisa membuat uang kita itu gimana ya, uang kita itu beberapa bulan lagi nominalnya itu bisa lebih tinggi dengan investasi gitu, investasi yang halal teman pro 2. Kalau seandainya hanya cukup gitu ya, terus kayak yang aku bilang tadi, ada lebih baiknya teman pro 2 kamu beli barang yang mahal itu kalau uang kamu berlebih. Nah, ternyata uang kamu berlebih nih gitu ya, berarti kan lebihnya bisa kita pakai untuk itu. Nah, ternyata uang kita lebih banyak. Misalnya, uang kita ada uang 100 juta. Terus, kamu mau beli barang harga 10 juta. Ya udah beli, nggak apa-apa, teman pro 2. Gitu lebih baik ya, ketimbang kamu hanya punya uang yang cukup untuk beli sesuatu. Apalagi sesuatu yang nilai tukarnya di kemudian hari bakal turun, teman pro 2. Terus, apakah harga yang kamu dapat sudah paling menguntungkan? Nah, kita bakal cerita tentang ini nanti, teman pro 2. Stay Pro 2 FM.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, teman Pro 2 FM, apakah harga yang kamu dapat udah paling untungin nih? Saat berencana membeli barang dalam nilai yang cukup besar ya, penting banget ya untuk memastikan bahwa kamu tuh benar-benar mendapatkan harga terbaik, teman Pro 2. Luangkan waktu untuk membandingkan harga di beberapa toko online maupun toko fisik sebelum memutuskan untuk belinya nih. Kamu juga bisa mengunjungi situs yang menawarkan kupon atau promo deh kalau enggak gitu ya, yang masih berlaku untuk barang yang kamu pengen kamu beli. Seenggaknya aku yakin pasti ada barang yang lebih ya murah sedikit dari itu, dan mereka melakukan promo gitu ya, dan ada kupon lain. Wah, itu aku yakin tuh beli ini dapat itu gitu. Nah, selain itu ya, cara tahu kapan waktu terbaik untuk beli barang tersebut tuh agar kamu nggak membelinya hanya beberapa minggu sebelum harganya turun karena diskon ya. Kalau misalnya memungkinkan, pertimbangkan deh membeli barang bekas yang kondisinya masih baik karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Dengan kayak gitu, teman Pro 2, kamu nggak akan nih mengeluarkan uang yang lebih banyak dari yang benar-benar diperlukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Platform.

0: Diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar,

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist.

apakah barang itu sepadan dengan waktu yang kamu habiskan untuk kerja nyari uangnya? Ahli gizi itu sering ngingetin klien mereka bahwa kalori dalam satu donat itu membutuhkan sekitar 45 menit olahraga untuk dibakar. Nah, cara ini membantu orang yang sedang mengalami diet untuk memutuskan apakah kenikmatan sesaat tersebut benar-benar sepadan gitu dengan donat tadi ya, nomor 2. Dan ini bakal disadarin bagi orang yang pernah diet aja itu. Kalau misalnya kamu pengen ngerasain apa sih gitu, nah, coba deh kamu diet gitu ya, 24 jam makan deh donat gitu. Kamu bakal ngerasa, ih kayaknya ini gimana gitu ya, karena apakah sepadan gitu dengan hanya cuman beberapa menit aja nih, teman berdua ya. Nah, pendekatan serupa itu bisa diterapin nih dalam mengelola keuangan. Hitung deh berapa total jam kerja yang harus kamu jalani untuk bayar barang yang dianggap wajib dimiliki. Setelah itu tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar sepadan dengan waktu dan usaha yang kamu keluarkan, teman berdua.

2 kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Pro 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, Patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Gila.
0: Sekarang selain Patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Oh, yang ada

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

dalam jangka panjang itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Sea Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja rilis single terbarunya nih ya, di bulan ini, seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada, dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya, dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol karena ini baru aja rilis single terbarunya nih, bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya, kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman berdua yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811

0: Siap. Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara itu gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi ini seru nih karena kan beberapa bilang kenapa ya harus lu sih jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin. Jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik kita tentuin nih, udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin.
0: Oh,
1: pembina upacara siapa nih? Ternyata yang sudah terjadi di video Instagram dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu gue.
0: Iya.
1: Ini viewersnya ini gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah edit juga.
0: Seru tapi ya seru.
1: Jadinya tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Aku baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Okay.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, gitu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is
0: Yaudah
1: gue solo tuh, solo sendirian, pakai sound system segala macam sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah upacara. Gak tau nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Orang senjata gitu ya.
1: Tidak ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang ngeliat kan kocak ya, misalnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya si sering upacara tuh jangan masih kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: kita tuh serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak sebagai gitu emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman emang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat
0: bener.
1: Netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak yang memparodikan atau apa gitu, tapi bener-bener untuk upacara gitu.
1: Termasuk yang proklamasi kita benar-benar serius tuh.
0: Bener-bener.
1: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila gitu.
0: Bener.
1: Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener gitu. Karena udah lama juga, dulu terakhir kan sekolah. Iyi, ya mungkin ya ikut upacara ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan.
1: Betul.
0: Idola itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Awal April.
1: Yes. Gitu kan.
0: Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya
0: iya di video hilang baru mau bilang. Nah iya itu dia
1: iya nah ini dia lu
0: pindah
1: pindah nih sebentar nggak apa-apa kenapa jadi pindah kameranya buat ini kameranya bentar
0: oh streamer pindah, juga ini streamer juga
1: iya nih kenapa jadi banyak ini kamera bentar dulu ya
0: oke okay. Coba nah ini dia
1: gokil ini gue kaget ini baru kok ada ininya
0: kirain mau ngeprank tadi nah, kirain mau ngeprank
1: iya apa namanya iya ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover terutama kan ada part si Tau Tau Challenge itu yang Tau Tau

0: Chan sini langsung ini susah nih, ini Pauji Paujan editnya gimana nih, edit kan Pauji ini kalau Paujan nih
1: balik lagi
0: balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
0: Yes,
1: di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge, bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat,
1: okay,
0: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Idola kan, ya cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
0: Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di-challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you,
1: yeah,
0: you love me, we are happy family. Salah ya, itu bukan itu ya, jadi ya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Ya coba kayak gitu lah.
1: Oke. Tapi cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana, yeah, gitu?
0: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu. Kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Rasa bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia.
1: Choice
0: gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Kalau iya kan ya, agen asuransi gitu, amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukannya ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke,
0: itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya, kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa? Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak hal yang biasa gitu.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Pakai asuransi kan kalau gitu. Enggak amit-amit.
1: Kebanyakan yang approach ya Mas ya. Pakai asuransi.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu. Hal-hal
0: benar, betul gitu, sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
0: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah itu gue lumayan

0: belajar banget tuh tentang oh, bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Yeah, yeah, yeah. Kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, okay, yang memang lagi lu rasain.
1: Benar-benar
0: gitu sih.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu sekali. Ya.
1: Benar-benar. Oke, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Badi ngomongin soal single terbarunya, yes. Judulnya Jaga-Jaga, ya. Nanti yes. Gue pengen nanya deh, Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
0: Yes.
1: Atau nggak jaga ronda?
0: Iya.
1: Nanti aja ya. Nah, buat kamu sama Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau

0: gue gitu gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
1: Oke.
0: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
1: Oke.
0: Kenapa ada satu teman, ada dua sih teman gue yang yang sampai nangis tuh.
1: Tuh ya,
0: udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu
1: masalah
0: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak eh kalau gue besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangan kayak ih ngomong apaan sih, cupit di bilang gitu kan, biasanya gitu ya.
1: Jadi
0: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue nggak apa-apa, kayak ya kita gak ada yang tahu nih sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus gitu. Bener lagi nggak, maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah nggak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
1: Iya, diobrolin. Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya.
0: Karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, kita 24 kucing. Kebetulan kita cat rescuer gitu lah. Itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Emang dari gue.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, ketika semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, datang sih deh.
1: Tahu mana sih Elan? Astaga, benar. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
0: Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh ya, ada Kak Titi, ada Usa juga, ada Dindin. Ya, rame ya pokoknya ya. Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
0: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh. Oke. Fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
1: Oke.
0: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita gue mau kesana.
1: Bener.
0: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
1: melewati
0: ya, gitu lah.
1: Iya.
0: Nah, ya, Mbak Enda bilang ya udah pas Agustus aja, biarkan jaga-jaga gitu, ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh Jaga-Jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang di nom Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang, ada apa bang di tanggal 21 Agustus? Ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Bro, mau ada, lu ada penglihatan apa? Padahal kan gue bilang, gua mau rilis lagu, judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener-bener, ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya, 1 Agustus jadinya hari.
1: Iya, benar.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
1: Benar. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih.
0: Yes.
1: Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, benar-benar ya. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, Jaga-Jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Benar-benar, ya balik lagi kita manusia ya kan, nggak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
0: Bener banget.
1: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, tadi kan disebut ke Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
0: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
1: Oke.
0: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Ya, yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
1: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda. Yes. Banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana perkembangannya?
0: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, wah ini harus ada pianonya sih, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
1: Yeah.
0: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah yang kedua ini benar-benar musisi yang emang, ya kita coba explore teman-teman musisi. Di piano tuh ada si Redinka Nahumuri, itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang, terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
1: trompet. Kalau Betawi mas, tanjidor mas.
0: Iya, tanjidornya aptun apa, trompetnya. Ya, trompeter tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Yes. Sekarang kalau live tuh masih bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
1: Asli.
0: Itu si PG, panggilannya PG.
1: PG, betul.
0: Di sini inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
1: ada ramnya. Oke, berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
0: Yes, jadi Mas Reza bilang, kayak tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
1: Asik.
0: That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
1: Benar-benar.
0: Gitu-gitu.
1: Oh.
0: Kalau topi doang. Gua juga bisa.
1: Sekena
0: hati.
1: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas. Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
0: Betul.
1: Berarti
0: betul.
1: Tetap mempertahankan si apa ya, bahasanya, format itu berarti.
0: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
1: sengaja.
0: Enggak janji, enggak disengaja kayak ini. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya enggak ada. Gua enggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gua lagi take bass, bro. Coba isi Solo gue sebenarnya iseng gitu. Gue suka muslim. Karena menurut gue Solo Bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya gak segampang ketika lo ngejam misalnya lagi ya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lo solo bass, itu beda banget sama lo ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah. Ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar biasa. Asik. Tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
0: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik. Benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap nih kayak sedih apa gitu, kagak kan? Gini lo, ini lagu buat lo nih. Pas gue nih, iya bagus.
1: Wow. Video lo kayak gitu ya?
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jadi jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Tapi dia mah agak biasa aja.
1: Biasa aja. Benar.
0: Kalau apa yang penting bulanan jangan. Poinnya itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa? Kalau bulanan lu kurang, baru gua.
1: Kagak dijaga gua.
0: Iya.
1: Gitu. Enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin, gitu kan?
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus lo kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin.
0: Enggak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang, gue susah, cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita. Karena memang bukan berarti berantem mulu, enggak, cuman bener. Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak, gitulah intinya. Cuman padahal, apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis
0: gitu, kayak iya romantis, kayak gua misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
1: Perhatian kecil gampang. Itu ya benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari mana ada yang ingin lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, gak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini. Terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya gak ada salahnya lu kasih tahu ke pasangan lu, jaga-jaga. Kalau misalnya gua udah gak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh?
0: YouTube channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera lu sambil megang bass. Ya udah. Jadilah itu official video lyrics udah ada. Gitu. Dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak. Boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga.
1: Betul sekali ya. Dan tadi bisa kamu request di produk seluruh Indonesia.
0: Iya. Yes, itu yang penting.
1: Asoy sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Mau nyanyiin langsung nih?
0: Boleh nih, ini gue udah pegang gitar.
1: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Aduh. Ada nih.
1: Oh ada ya?
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi ini, musisi.
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal berarti bawa-bawain. Jadi itu Pak Produ, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Gue jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit. abis ini bakal dilanjut sama peer favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Buddy dengan Jaga-Jaga.
0: Yes, kedengeran ya gitar gue ya?
1: Aman, Bang.
0: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersama, jangan kau sesali semua. Jalani hidup seperti apa adanya.

0: pagi 90,9 FM RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan malam hari ini ya, bersama Ngedijaga Malam. Dan kali ini kita teman Pro 2 ya, udah seperti biasa maksudnya setiap malam bakal ngobrol-ngobrol. Dan kali ini kita kedatangan sesosok perempuan yang punya banyak talent nih teman Pro 2 ya. Maksudnya itu dia punya banyak bakat nih teman Pro 2. Ada kita langsung sapa aja, ada Kak Melani. Halo Kak Melani. Halo Kak Melani, bisa dengar saya? Oke. Yap, teman Pro 2 ya, di kesempatan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol karena Kak Melani ini ada sebuah karya yang bakal kita obrolin nih tentunya. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, pastinya juga untuk kebersamaan kita malam hari ini ya, ini ada sebuah ada sebuah single nih yang ini ya, yang bakal kita obrolin. Oke, Kak Melani, coba Angga pengen dengar dulu suaranya karena tadi belum masuk nih suaranya Kak Angga.
1: Sekarang kedengeran
0: gak? Nah, baru kedengeran. Kayaknya memang saya sendiri yang gak naikin feedernya. Tapi tadi di radio, di terestrial, di 90,9 FM, dan juga kita juga live streaming Kamel di channel YouTube-nya RRI Jambinet ya. Oke, Kamel, mungkin kita pengen tahu dulu nih, kenapa nih Kak Mel punya, maksudnya tuh punya inisiatif untuk menghadirkan single terbaru ini. Apakah memang ini sebuah karya yang udah lama terpendam, atau mungkin ada kerjasama bareng sama siapa gitu?
1: Kali ini dari kegelisahan melihat apa ya, lihat kok gampang banget sih orang berantem satu sama lain sekarang.
0: Iya.
1: Kalau udah ngeliat baru pagi bangun lihat berantem, pusing gak sih? Kayak orang berantem aja satu sama lain. Kepikiran kan selama ini Melani yang dikenal itu kan kalau bersuara marah-marah tuh ya, wah harus marah, harus kenceng gitu.
0: Iya.
1: Pengennya agak halus dikit, mengingatkan kita sama rumah kita yang cantik ini, Indonesia. Itu sih. Dan karena emang pengennya apa ya, pengen merambah gen yang lebih banyak, jadi memang aku ada kerjasama dengan kawan-kawan komposer-komposer Gen Z yang emang keren banget sih.
0: Oke.
1: Ada Semantri, Cikita Manda, Yaya, Chris Fadlan, ada Ardi 10to5, banyak lah gitu. Jadi emang supaya bisa apa ya, supaya merambah yang lebih luas lagi. Jadi gue capek liat orang berantem.
0: Iya, kayaknya memang belakangan ini kayak gampang aja kesulut gitu loh. Kadang hal-hal kecil.
1: Perkara suka sama satu band, yang satu suka anggota yang A, yang satu suka anggota yang B. Itu aja bisa berantem.
0: Betul.
1: Astaga.
0: Betul. Iya, tuh kayak aneh banget. Maksudnya gini, bahkan nggak lagi ke hal-hal yang gede, tapi bahkan ke yang selera aja. Sampai mungkin misalnya gini nih, dia suka band ini karena genrenya ini, band yang ini genrenya ini. Nah, itu bisa ribut tuh di kolom komentar tuh.
1: Iya, padahal mungkin yang diributin sendiri berteman.
0: Bisa jadi, ya betul. Nah, single terbaru kakak ini apa nih judulnya?
1: Jiwa Merah Putih.
0: Jiwa Merah Putih. Kenapa memberikan judul itu? Apakah memang dalam liriknya punya makna yang terkait dengan merah putih, atau memang karena kita lagi bulan Agustusan aja nih?
1: Karena yang melambangkan Indonesia tuh merah putih kan ya.
0: Iya.
1: Dan waktu itu sempat mikir sih, apa ya, nyawa kah, darah kah, akhirnya nyampe ke kata yang paling pas, jiwa. karena jiwa tuh udah akar dari semuanya sih gitu. Kalau kita nggak punya jiwa itu, kayaknya nggak mungkin. Kalau masalah dirilis, karena ini memang baru kepikiran di bulan Juni, derdor gitu ya, pengen gitu. Ya akhirnya mencari momentum yang pas, dirilis lagi 17 Agustus.
0: Oke.
1: Karena tanggal segitu kan orang kayak lagi nasionalis-nasionalisnya nih gitu.
0: Lagi tinggi ya.
1: Ya, setahun sekali
0: itu ya. Setahun sekali. Cuma kadang-kadang udah kelar Agustusnya udah tuh.
1: Itu udah nanti lagi kapan gitu kan.
0: Iya, tapi dengan lagu ini apa yang maksudnya tuh Kak Mel ingin menceritakan apa sih?
1: Menceritakan ingat loh. Kita lahir di tanah ini loh. Ingat loh, energi kita datangnya dari Indonesia dan untuk Indonesia loh. Hal basic seperti itu aja sih. Kayak ada satu kalimat yang aku paling suka di lagu itu. Itu karena aku lahir di sini, di tanah negeriku ini. Padahal aku sendiri gak lahir di Indonesia. Aku lahir di Jerman gitu. Tapi aku bisa, ayo dong, ini rumah lo loh. Jangan kusut berantem sendiri, ini rumah kamu. Ini rumah kamu, tolong dong.
0: Tapi gini Kak, apakah memang Angga nggak tahu ya, apakah ini memang pola generasinya atau mungkin ya kita udah terlalu banyak, maksudnya dengan kecanggihan teknologi semua banyak hal-hal informasi yang masuk dan nggak ada filternya, jadi kayaknya udah gampang kesulut aja gitu, gampang emosi aja.
1: Emang sih kayak informasi yang ada sekarang nggak ada saringannya gitu ya. Tapi menurut gue saringannya itu ya kita harus kasih. Karena kan banyak juga orang yang menerima informasi yang sama, gak jadi ribut juga gitu. Kayaknya emang saringan terakhirnya justru ada di kita.
0: Harus ada di kita sendiri. Karena ya kayak
1: informasi yang sama, cuman kita pengen apa nih, apa yang mau kita lakukan dengan informasi yang kita punya gitu.
0: Jadi memang apapun itu baliknya ke diri kita juga, apakah kita harus menelan mentah-mentah atau ya kita harus cari tahu dulu nih. Terus kalaupun memang itu informasinya benar, ya kita harus bisa menahan diri ya, mencegah itu.
1: Kalau terus ada orang-orang yang punya pendapat beda, terus emang kenapa?
0: Betul.
1: Terus emang kenapa?
0: Iya.
1: Emang kenapa gitu? Emang bisa jadi pendapat kita juga beda di kepala orang, so what? Kalau setiap orang yang punya pendapat beda kita jadikan musuh, ya lama-lama habis dong teman-teman.
0: Tapi pernah nggak sih Kak, maksudnya gini, di dalam kehidupan pribadi aja nih, misal dengan teman, ketika ada perbedaan pendapat yang mungkin ya sepele ya, mungkin kayak misalkan gini nih, Kamel kalau sarapan apa nih, suka makan bubur atau mie ayam nih?
1: Buah.
0: Oh buah. Agak susah ya. Nah gini aja sih. Oh vegan. Nah misalnya gini, kalau buah mungkin, nah ini mungkin buahnya yang satu suka buah yang fresh, maksudnya benar-benar dalam bentuk buah, yang satu lagi gue lebih enak di jus aja dulu. Nah itu bisa jadi perdebatan tuh, perbedaan pendapat gitu. Nah ini pernah nggak terjadi dalam kehidupan Kak Mel sendiri, maksudnya dengan teman-teman ataupun orang-orang sekitar?
1: Pernah, dalam segala hal receh itu bisa kejadian. Atau gini, gue sebagai LO ngurus satu band gitu ya.
0: Iya.
1: Terus fansnya ngomong A. Aku ngatain, aku cerita gini, mereka nanya gimana kemarin band ini. Aku ceritalah, band ini begini. Mereka gak terima, oh gak bisa, dia tuh orangnya gak kayak begitu, kayak si kenal banget. Dan marah. Padahal gue gak ngegosip. Lo nanya kemarin gue gimana. Dia mau cerita, tapi tauan dia. Bisa lo ngomong kayak gini. Lah, kan lo nanya tadi. Atau itu tadi perkara jus. Enggak dong, ini kan sarinya udah hilang. Kalau udah di jus, sehatan makan ini. Iya, tapi nyokap gue ngajarin begini. Ya gak bisa dong, lo gak sehat. Ya elah ngotot, ya udah sih.
0: Iya, betul banget.
1: Mungkin cuma di Indonesia ada mungkin cuma di Indonesia ada jejak pendapat yang bertanya tentang lo tim bubur aduk apa tim bubur enggak gitu.
0: Iya, bubur yang diaduk dan enggak ya.
1: Bubur-bubur juga.
0: Padahal sama aja ya bentuknya ya. Oke, balik lagi ke lagu nih, Kamel, Jiwa Merah Putih. Nah ini kalau boleh tahu, ini liriknya siapa yang buat Kamel atau mungkin ada teman juga yang ngebantu?
1: Itu tadi, kita kan yang khusus kali ini producingnya itu berenam ya.
0: Ada enam orang.
1: Yang aku sebut tadi. Mereka sudah datang dengan basic. Memang aku biarkan kali ini mencari tim lain dulu untuk membuat basic lagunya. Why? Karena aku takut kalau Melani lagi yang bikin POV-nya pasti marah-marah lagi. Terus nanti gak sih? Iya kan? Kayak gak ketahan gitu. Jadi bagaimanapun basicnya dari tim.
0: Oke.
1: Jadi abis dari situ kita cemplung tuh. Kita workshop, kita ngobrol. Aku bilang, mereka juga udah mungkin tahu karakter Melani. Di situ juga aku, karena mereka basically udah keren banget sih. Jadi aku paling tinggal nambah-nambahin kayak ini dong, ini diganti, ini aku gak kepengen ini segala macam. Itu doang sih.
0: Oke, berarti sekarang memang ngajak tim ya untuk ya memproduksi karya baru lah yang mungkin Kak Mel ingin menghadirkan sebuah karya yang berbeda. Mungkin
1: betul. POV-nya beda.
0: POV-nya beda.
1: Ada orang berantem tapi jamaran.
0: Nah, untuk ininya sendiri Kamel dengan bersama orang-orang ini ada 6 orang ini yang ya. Bareng Kamel kolaborasi, ada perbedaan nggak sih dengan kalau dibandingkan dengan ya Kamel berkarya sendiri? Karena tuh kan maksudnya gini, menyatukan ide aja dari dua kepala aja susah, apalagi ini 6 plus Kamel, kan ada 7 berarti.
1: Iya. Buat Melani ini ego baru sih.
0: Oke.
1: Karena biasanya kan aku solo ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak separah itu sih, karena ternyata mereka udah datang dengan sesuatu yang keren. Nggak sih, nggak sesulit itu, nggak sesulit yang aku bayangkan di awal. Aku bakal berpikir, aduh, gue harus sama orang, aduh, ntar kalau nggak suka, aduh, kalau gini. Ternyata enggak sih, mereka udah sekeren itu.
0: Jadi tidak seperti ekspektasi awal dari Kak Mel ya, lebih lebih berjalan kayak ngikutin alur aja, lebih ya pokoknya ngalir aja gitu ya.
1: Iya betul, dan mereka udah cukup nggak sulit sih.
0: Oke. Okay.
1: I'm quite amazed. Aku sempat takutnya, aku takut karena ego aku sih. Kayak Melani Subono. Dan mereka juga di awalnya tuh agak takut-takut kali ya, aduh nih kayaknya orangnya image-nya galak deh, aduh nih orangnya begini deh gitu. Enggak, I make myself fun kok untuk diajak kerja sama gitu.
0: Oke. Terus ini Kamel, tadi kan kalau gak salah tadi disebut Kamel sempat nyebut bulan Juni ya. Ini emang progres awal banget bulan Juni, atau mungkin sebenarnya udah ada dari ide.
1: Aduh, pengen bikin sesuatu 17-an gitu
0: kemarin. Oh, itu idenya muncul di bulan Juni ya?
1: Iya, gara-gara ngeliat. Lupa deh, sesuatu di beranda juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Aduh, nih orang-orang ya, bener ya, gitu.
0: Terus sampai akhirnya ngumpulin teman-teman yang lain ini, dari ide tadi di bulan Juni itu bisa kumpul sama teman-teman ini, kapan tuh?
1: Juni juga dong, Melani kalau
0: ada... Oh, langsung gercep. Langsung gas.
1: Iya, aku tuh...
0: Oke. Okay.
1: Mendingan aku cepetin, kalau enggak suka berubah pikiran.
0: Oke.
1: Libra, labil.
0: Oh, suka nimbang-nimbang ya.
1: Iya.
0: Hari ini yes, besok bisa no gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus dalam progresnya sendiri maksudnya gini, mungkin kan ini kan ide dari banyak orang, bukan dari murni dari Kamel sendiri. Mungkin dari mungkin progress chord-nya atau mungkin harmoninya ini cocok gak dengan seorang Kamel kalau dibandingkan dengan karya-karya Kamel sebelumnya?
1: Di situ aku udah ikut nyemplung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi basicnya dari mereka, abis itu aku nyemplung. Dari kecocokan chord, ambil sampel suara dulu.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku menambahkan ide. Kalau didengar di Jiwa Merah Putih itu ada dibukanya pakai saluang. Habis itu ada gamelan, lalu ada sape. Di situ aku yang ide. Terus ada beberapa kan take vokal dulu tapi masih basic untuk di aransemen perkembangannya. Habis itu baru deh aku nyemplung lagi, nggak bisa yang orang tahu karakter gue teriakannya nih seperti ini nih, seperti ini. Di situ gue udah nyemplung.
0: Berarti memang Kamel udah masuk dari mulai memproduce lagunya ya. Jadi memang
1: ya, karena gue gak mau lagu itu nantinya gue gak nyaman bawain yang akan
0: betul karena kan mungkin kalau Kamel tidak ikut di dalamnya, mungkin bisa jadi ini lagu ya kita mungkin oke, lagu ini memang enak, tapi belum tentu Kak Mel bisa nyaman nyanyi. Mungkin entah nadanya yang ketinggian, atau mungkin progresi chordnya yang mungkin Kak Mel nggak pernah bawa di lagu yang seperti itu, tahu-tahu ya mungkin genre dan macam-macamnya gitu. Tapi ya, overall dengan bareng 6 orang ini, gimana rasa Kak Mel ketika ini udah jadi nih, gitu? Gimana rasanya?
1: Surprisingly, kita berenam semuanya, bukan cuma aku. It's like shock. Ternyata mereka juga belum selama ini kalau ngerjain lagu tuh lebih ke mungkin pesanan yang umum lah, kayak pop ini itu, belum pernah mengerjakan lagu nasionalis seperti ini. Jadi begitu lagu itu jadi, kita semua yang this is so good. Orang-orang itu juga gue ajak di video klip, kok ada mereka di video klip.
0: Serius,
1: malah gue senang banget sih kerja sama mereka. Nggak menutup kemungkinan, mungkin aja gue sih akan kepengen sih kerja sama mereka lagi.
0: Next time bakal coba lagi ya?
1: Yes.
0: Apa yang membuat Kamel merasa lagu ini memang luar biasa? Mungkin ada, oke lah tadi Kamel juga bilang ada beberapa part-part alat musik yang apa ya istilahnya itu tradisional dimasukkan di situ. Apakah itu memang jadi bagian hook dalam lagu itu membuat Kamel ini kayaknya lagu oke banget nih

0: ini loh jiwa merah putih lewat suara-suara yang lekat banget dengan warga, maksudnya masyarakat Indonesia. Tapi
1: tuh, karena gue gak kebayang kalau mau ngomong jiwa merah putih tapi depannya misalnya solo gitar gitu. Itu kan gak terlalu Indonesia.
0: Iya.
1: Udah mau ngomong jiwa merah putih sekalian aja semuanya Indonesia banget.
0: Tapi kenapa memilih tadi Sapek dan Saluang?
1: Sapek, Saluang, dan Gamelan.
0: Gamelan, oke. Okay.
1: Sebenarnya Indonesia, aduh, kalau
0: di karena kan dibilang, kalau dibilang kan banyak banget nih alat musik tradisional. Kenapa tiga ini yang akhirnya oke, ini yang masuk gitu loh.
1: Karena setelah di apa ya istilahnya mix and match itu yang masuk.
0: Oke, okay, berarti
1: itu
0: di
1: kan mengalami beberapa kali pemindahan tempat ya. Ah, ngeri gamelannya coba pindah ke sini nih. Ah, coba gini. Akhirnya the perfect combination adalah itu dia. Saluang, Sape, gamelan, dan di tempat-tempat itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena jangan sampai kita naruh alat musik tradisional di tempat yang jelek. Kasihan kan alatnya.
0: Betul.
1: Yang bunyinya udah sekeren itu, terus kita nggak treat them dengan respect, kan malah jadi jelek di tempat yang salah.
0: Jadi, memang tiga alat musik ini dirasa tim benar-benar cocok dan memang diletakkan di part yang paling ya paling istimewa lah di lagu tersebut gitu ya.
1: Betul, dan untuk alat musik ini hampir 90% adalah ngototnya Melanie Subono aja sih. Bukan yang lain. Kayak, gue pokoknya mau ini kan, atau gimana caranya gue mau ada alat musik tradisional.
0: Okay.
1: Padahal itu posisi take vokal udah selesai, musik udah jadi.
0: Oke.
1: Okay. Kan
0: kerusak ya. Yeah. Ngidenya bener-bener dadakan ya.
1: Itu dia, makanya kan ngidenya ayo sekarang. Kalau enggak ntar berubah lagi pikiran. Gitu. Jadi ya saat itu, no, something's missing. Oh iya, bunyi-bunyian Indonesia. Jadi langsung.
0: Oke. Nah, Kamel, kita bakal break sejenak. Kita pengen juga, mungkin teman-teman Pro 2 juga pengen dengar seperti apa sih. Boleh kan kita putar kan?
1: Ayo dong.
0: Jadi, Kamel, kita break sejenak. Dan teman Pro 2, ini dia sebuah single terbaru dari Kamel dengan, ya ini sebuah apa ya, yang ingin Kamel suarakan supaya kita bisa saling memaknai kembali bahwa kita tuh punya jiwa merah putih loh. Dan nggak perlu berantem yang nggak jelas cuma gara-gara beda tim bubur yang nggak diaduk
1: udah,
0: dengan yang diaduk.
1: Konyol banget,
0: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, Kamel juga tetap di situ, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, dan masih bareng Angga dan juga Kak Mel. Oke, luar biasa. Luar biasa, lagunya tuh kayak apa ya? Ada rasa yang menggugah gitu loh. Gimana kayak ya, bener sih Kak Mel bilang tadi, sampai merinding denger. Sumpah Angga merinding banget loh. Aduh. Ini kayak bener-bener ini rumah kita loh gitu loh, dan seharusnya kita sama-sama bisa bergerak menuju ke arah yang ya untuk Indonesia gitu loh. Tapi balik lagi nih Kak Mel, ini kan apa ya istilahnya tuh, apa yang kita pikirkan, tapi apa yang ingin Kak Mel inginkan dari lagu ini? Orang denger itu apa sih yang ingin Kamel mau gitu loh? Apa yang ingin Kamel capai dengan lewat lagu ini untuk ke para ya khususnya teman-teman Pro 2 deh, yang banyak banget terutama di Gen Z yang memang mereka cenderung bermain di media sosial dan sebagainya, yang memang rentan banget untuk ya ikut-ikutan gitu loh, berantem gara-gara tim bubur diaduk dan gak diaduk gitu loh.
1: Iya lagi bubur aduk. Apa ya, sederhana sih, kayak aku cuma pengen ngembaliin semangat bernegara kali ya. Tapi bernegara itu tuh kayak kegedean gitu. Karena kalau gue ngomong gitu pasti jadinya oh politik, oh dalam hal pilihan partai ini, no. Semangat persaudaraan kita kali ya.
0: Yeah.
1: As simple as that sih. Ayo semangat. Makanya mungkin penggambaran paling jelas itu di video klip.
0: Oke. Okay.
1: Video klip itu isinya itu aku cuman ngeblast beberapa WhatsApp. Itu aku kebayang sih kalau syutingnya sampai 2 hari itu yang datang lebih banyak lagi. Di hari pertama aja itu sampai seorang Abraham Samad datang.
0: Oke.
1: Okay. Seorang Rosiana Silalahi datang main catur dengan anak reggae Coconut Kiss. Ada seorang Chris Dayanti yang ikut bunyiin mainin flare sepak bola. Ada anak kecil, ada Aldi Tahir, ada Gigi, ada Arman Maulana, ada Soljah, ada semua ada.
0: Okay.
1: Untuk apa? Hanya main karung, main kelereng, main tarik tambang, anak pang lawat, anak apa gitu. Just that, simple. Kita bisa nggak sih balik ke situ? Kita bersaudara, kita berteman tanpa embel-embel.
0: Betul.
1: Iya kan, gue bubur aduk, bubur whatever itu. Tapi kan itu nggak peduli siapa. Partai pilihan lo, siapa ini lo, just us, kita aja gitu, identitas bahwa gue orang Indonesia.
0: Iya, atau mungkin tim buah lokal atau buah impor kali.
1: Apa buah jus, apa buah potong,
0: bodo amat. Oke, berarti banyak banget orang-orang yang luar biasa ikut berpartisipasi di, nggak hanya di lagunya, tapi untuk video klipnya juga Kak Mel ya?
1: Ya.
0: Oke, luar biasa banget nih. Dan Angga jadi penasaran nih mau lihat video klipnya seperti
1: harus,
0: apa nih.
1: Harus.
0: Iya, karena Angga baru dengar apa namanya audionya aja gitu loh. Tapi nanti buat teman-teman Pro 2 juga, ya mungkin kalau boleh tahu ini di YouTube-nya ini channel Kak Mel sendiri atau mungkin
1: ya,
0: label? Oke, di Kak Mel ya. Oke, terus mungkin kita agak sedikit ini ya Kak Mel ya, mungkin geser dikit dari lagunya dengan kondisi tanah air sekarang ini yang tadi memang betul banget gampang banget ribut dan terkotak-kotak entah apapun itu pilihannya. Ya. Tapi apa ya, Kak Mel tadi kan bilang bisa nggak sih kita balik kayak dulu lagi yang ya hanya dengan seperti tadi main karung, kelereng, bisa happy dengan semangat kesatuan gitu loh. Itu kira-kira sebuah impian yang wajar atau cuma
1: Ya
0: utopia
1: wajar dong.
0: gitu?
1: Gini loh. Gimana ya, gue bingung juga kadang. Perhatiin nggak kenapa, ini mungkin karena lo ngomong belok, gue juga belokin ya. Orang, ini gara-gara gue ditanya sebuah media kemarin. Kamel, kenapa sih kayak demo sekarang atau aspirasi kita nggak bisa? Kayak 98. Gue jawabnya gini, gimana kitanya aja pecah-pecah? Jadi itu lo nggak akan bisa apa ya, kita nggak akan bisa, lo nggak akan bisa naik kelas kalau lo lulusnya cuma di matematik. Bahasa juga harus bagus, mimpi juga harus bagus, ya juga kita kan nyatu satu, semua itu satu kesatuan. Kita nggak bisa cuma peduli pada aku cuma mengurus satwa, aku cuma mengurus pendidikan, aku cuma nggak bisa. Ah, gue kan gak milih dia kemarin, gue gak peduli. Loh, gimana sih? Selama lo masih tinggal di sini, makanya gue selalu nyontohinnya gini. Lo tinggal di satu rumah nih. Terus, rumah kan begitu ya adatnya ya. Ada satu yang rusak, banyak aja yang rusak. Tiba-tiba dari bola mati sampai bocor, tiba-tiba aja barengan gitu, geng, gitu kan. Kalau datang barengan semua. Walaupun bukan lo nih yang bocorin plafonnya. Bukan lo yang matiin bola nih.
0: Betul.
1: Nah, tapi lo benerin atau lo tinggal di rumah?
0: Iya, kalau misalnya memang kita tinggal di situ ya harusnya ada tanggung jawab memperbaiki gitu loh.
1: Exactly.
0: Iya.
1: Walaupun bukan lo yang bolongin plafonnya.
0: Betul.
1: Ya udah itu. Udah itu. Emang bukan kita, lo pikir, ah bukan gue gak mau tanggung jawab. Lah, kan masih rumah lo.
0: Betul, betul. Tapi
1: padahal yang bolongin plafon mungkin adik kita. Yang ngerusakin ini apa gitu. Terus kalau nggak mau, emang gue setuju, lo nggak suka, pergi. Lama nih masih rumah lo. Artinya yang tinggal tuh ya itu orang-orang serumah lo, adik lo, kakak lo, bapak lo, sepupu, apalah yang pada nginep. Tapi coba kita berpikir simplify a bit deh. Indonesia ini rumah. Dan emang Indonesia itu rumah. Ya udah, benerin. Sebeda-bedanya dia tuh, agamanya beda, si ini bahasanya beda, yang itu kulitnya beda. Emang iya, lo kebayang kalau sama semua kan serem juga ya. Ya emang beda, tapi dia kan saudara.
0: Betul.
1: Kenapa begitu orang punya pandangan beda langsung dianggap bukan saudara?
0: Nah, ini nih poinnya di situ.
1: Iya.
0: Ketika berbeda pandangan, kita seakan-akan langsung yaudah deh,
1: musuhan
0: gitu.
1: Kita nggak mau ini gitu. Lo, ada aturan dari mana setiap kali lo ngomong harus satu pendapat? Enggak. Kalau kita nggak bisa ngeliat itu, lama-lama kita pecah sendiri lo. Dan itu sedih ngeliatnya. Lihat dong kayak era-era 5 tahun sekali itu pemilihan-pemilihan. Itu ada yang suami istri sampai cerai lo. Kakak ada yang berantem.
0: Betul.
1: Ben,
0: gara-gara beda pilihan ya.
1: Iya. Emang pilihan kita harus sama banget semua? Itu mungkin yang kepengen gue. Makanya video klipnya pun dibikin sederhana banget. Itu ada orang dari partai-partai beda, ada dari band-band berbeda, hobi berbeda, gender berbeda. Kita di situ main. Mainnya konyol, buntu, tarik tambang. Gue cuma mengingatkan ke 17-an yang sangat sederhana. Gitu.
0: Berarti itu harapan seorang Kak Mel ya, yang mana memang
1: harapan sederhana banget.
0: Harapan sederhana.
1: Rasanya berat banget.
0: Karena gini, kadang Kak Mel gini loh. Kita itu kadang nggak ngerasa Indonesia itu rumah kita gitu loh. Maksudnya gini, banyak teman-teman yang ya seperti Kamel tadi bilang nggak peduli, ah aku kan juga nggak milih, atau mungkin kadang ya apapun itu nggak ngefek juga buat kehidupan gua gitu loh, kan banyak kata-kata yang seperti itu gitu
1: iya,
0: loh.
1: Betul betul, nggak akan berubah apa-apa juga kalau hidup gua nggak berubah. Itu dia, makanya kadang gua jelasinnya juga emang sih gua tidur aja kalau plafon gua bocor, emang nggak ngerubah apa-apa, tidur gua tetap merem, tapi sooner or later itu akan roboh dong.
0: Betul. Iya, meskipun misalnya plafon yang bocor mungkin di ruang tengah atau di ruang tamu.
1: Iya,
0: Kita di
1: padahal
0: kamar
1: aku
0: kita
1: dengar aja.
0: masing-masing gitu loh. Tapi kalau dibiarin lama-lama kan kita nggak tahu itu plafon bakal ambrol gitu kan.
1: Iya. Dan
0: Oke.
1: akhirnya pada saat plafon itu ambrol, serumah dirusak.
0: Jadi sesederhana itu ya Kak Mel ya, yang
1: Buat
0: terkadang.
1: aku sih sangat simpel, sangat sederhana. Tapi kok kayak terasa berat banget gitu. Sedih loh, itu menyedihkan loh gitu.
0: Tapi ini Kamel, mungkin kalau kita ini ya, ada beberapa beberapa hal yang mungkin bisa, meskipun nggak semua, tapi ada beberapa hal yang misalnya bisa menyatukan masyarakat gitu loh. Entah itu mungkin seperti olahraga, terus juga mungkin musik. Nah, menurut Kak Mel ini bisa nggak sih dijadikannya? Tadi Kak Mel lewat lagu,
1: Iya,
0: tapi
1: itu
0: maksudnya
1: dia salah
0: bisa
1: satu
0: nggak
1: hal yang aku
0: dijadikan?
1: lakukan adalah itu. Karena bisa menyatukan musik.
0: Iya.
1: Dan kenapa gue pilih olahraga di video klip itu? Di situ ada timnas amputasi, bola amputasi. Ya karena menurut gue, sport menyatukan kita sih. Walaupun dalam satu negara kita bisa timbuk-timbukan, bisa bakar-bakaran juga karena urusan sport.
0: Iya.
1: Bingung gue udah. Bingung gue.
0: Tapi
1: Bingung sumpah.
0: iya, tapi bisa memang bisa kita lihat ketika contoh-contoh kecil dalam sepak bola nih, ketika masih warna kebesaran masing-masing daerah, entah itu mungkin contoh paling gede itu kayak biru di Bandung, oranye di Jakarta, tapi ketika sudah pakai seragam merah, itu
1: Ya,
0: vibe-nya beda gitu.
1: saat lo menjadi timnas,
0: Iya, itu
1: nah itu
0: vibe-nya beda.
1: kenapa tidak
0: Iya.
1: bisa diaplikasikan? Kenapa pada saat lo pakai warna lo sendiri lo ribut? Itu loh.
0: Betul. Iya, betul, betul.
1: Terus nggak mau kalah, kalau kalah marah, lo gimana sih? Emang ada main game kalah marah?
0: Saya kecil dulu sering kalau main PS kalah ke banting stick.
1: Nah itu tanya-tanya Mario, kenapa? Tanya Mario. Tapi kan lo banting stick sendiri, marah sendiri. Lo
0: Iya.
1: mau marah? Ya tapi kan PS-nya kalau bisa ngomong juga gitu. Salah gua apa?
0: Oke, tapi ini memang memang jadi PR kita bersama lah Kamel ya, bagaimana ini juga untuk gimana menyatukan kembali bangsa Indonesia yang udah makin terpolar. Tapi ya bukan tanggung jawab seorang Kamel, ini tanggung jawab kita bersama, bagaimana
1: Sama-sama.
0: bisa saling merekatkan kembali. Dan lewat lagu Kamel ini, Jiwa Merah Putih ini adalah salah satunya
1: Iya.
0: yang mungkin nanti bisa menularkan buat teman-teman lain juga berkarya. Mungkin bukan buat buat bukan lewat lagu, tapi mungkin banyak hal-hal yang lain gitu loh.
1: Ya, lo lewat siaran, gue lewat musik, apapun yang kita tahu. Apapun yang kita tahu, ya kalau bahasanya yang dulu, berjuanglah sesuai dengan bidang kita.
0: Jadi kita bersuara lewat apa yang memang kita kuasai ya Kamel ya.
1: Yes,
0: Tapi
1: yes.
0: menyuarakan hal yang sama. Jiwa
1: Betul.
0: Merah Putih. Nah,
1: Betul.
0: masuk.
1: Asik, boleh catat tuh. Catat boleh gak tuh?
0: Apa
1: Gue
0: tuh?
1: lupa tadi lo ngomong apaan, catat tuh bagus tuh.
0: Apa namanya? Kita berjuang
1: Ya,
0: masing-masing.
1: seasik yang tadi udah kalimatnya.
0: Iya.
1: Lewat-lewat udah.
0: Apa ya? Lupa juga tadi. Pokoknya intinya seperti itu. Oke deh, Kamel, thank you banget nih udah ngobrol-ngobrol bareng kita di
1: Sama-sama.
0: sini. Karyanya luar biasa, keren banget. Dan buat teman-teman Pro
1: Terima
0: 2,
1: kasih.
0: bisa ini ya, bisa lihat video klipnya di channel Kamel ya. Channel YouTube Kamel. Nah, ini video klipnya keren banget. Banyak orang-orang penting kayaknya di situ. Oke deh, thank you Kamel. Udah
1: Terima kasih.
0: memberikan waktunya untuk Pro 2 malam hari ini, di Jaga Malam. Jadi, Angga
1: Mudah-mudahan
0: nggak...
1: kapan kalau lagi gue main ke sana bisa visit.
0: Siap, ditunggu kedatangannya Kamel. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, itu dia Kamel dengan Jiwa Merah Putih. Semoga bisa meresap ke jiwa kita masing-masing. Merah putih itu masih ada. Dari Studio Pro FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: lontong biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita nanti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku tonton lagi ya. Ini ada pintu nih. Ya, dadah.
0: Yang?

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan

ini yang sedang viral.

kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Bersepir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa.
1: Kak Anggi nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu ngomong-ngomong ke sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id, rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos.
1: Senyawa plastik
0: tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung,

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketubuh.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Jenderini. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Bukan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan

radio.radio.info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your time.

Prodo sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2028. Kami kembali berjumpa dengan Prodo 5 waktu Indonesia Barat di Prodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

kita Mempro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang putar lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamku-rambi-yamku dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: background.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Misabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah,

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Lesti cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

28 Agustus 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.go.id. Untuk informasi yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengambil langkah tegas dengan menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa secara intensif 42 perusahaan yang diduga menjadi dalang pembakaran lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Keputusan strategis ini diinstruksikan langsung oleh Menteri Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat guna memastikan setiap insiden kebakaran diusut tuntas, mengidentifikasi sumber api, serta menuntut tanggung jawab penuh pelaku usaha dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem di wilayah mereka. Ya, teman Pro 2, langkah tegas ini menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam menghentikan krisis kebakaran hutan dan lahan. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH ataupun BPLH Rizal Irawan menyatakan bahwa pengerahan ratusan pengawas lapangan ini bertujuan untuk menelusuri keterkaitan langsung antara kebakaran dengan aktivitas usaha, mengidentifikasi luasan dampakan, serta mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk penegakan hukum. Dan ia menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada identifikasi lokasi kebakaran, tetapi juga memastikan setiap pihak menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan kerusakan lingkungan hidup, KLH ataupun BPLH akan mengambil langkah penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemantauan awal, terdapat 42 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran dan saat ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan oleh pengawas lingkungan hidup. Seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara objektif berdasarkan fakta lapangan, data pendukung hasil analisis serta ketentuan hukum yang berlaku. Tentunya sebagai wujud nyata penegakan hukum, pengawas lingkungan hidup KLH ataupun BPLH pada 27 Agustus 2026 telah melakukan penyegelan terhadap PT Sinar Karya Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tentunya tindakan penyegelan ini didasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit per 18 Agustus 2026. Investigasi awal ataupun KLH BPLH ditemukan areal terbakar dengan perkiraan luasan mencapai kurang lebih 1.500 hektar, dengan sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar serta terdampak berada pada karakteristik tanah gambut dan aluvial yang sangat rentan. Dan dalam proses pemeriksaan lapangan, ironisnya PPLH masih menemukan adanya titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup serta menunjukkan indikasi kuat adanya kelalaian serta belum terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi karhutla yang berimbas pada langsung pencemaran lingkungan hidup. Ya, teman Pro 2, Rizal Irawan menegaskan bahwa penanganan terhadap setiap kejadian karhutla akan dilakukan secara proporsional berdasarkan luasan kebakaran, dampak lingkungan hidup, tingkat pelanggaran, serta hasil pemeriksaan di lapangan. KLH ataupun BPLH menegaskan komitmennya bahwa pengawasan berlapis akan terus berjalan secara kontinu. Pemerintah Republik Indonesia menerapkan prinsip tanpa toleransi ataupun zero tolerance bagi korporasi maupun pelaku usaha yang lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan yang berakibat pada pencemaran dan hancurnya lingkungan hidup Indonesia. Dan itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini, teman Pro 2. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Hey, kapan?
1: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
0: Sip deh.
1: See you
0: ya.
2: Kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Setiap harinya, setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya nasi yang good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?

0: keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jb.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kecil. Minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.